87.9 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih. Dengan aroma Maharani ya di pagi hari ini. Apa kabar yang baru bangun? Halo, selamat pagi rockstar. Jangan lupa untuk cuci muka, gosok gigi, dan lanjut menjalankan aktivitasnya. Atau mungkin buat kamu yang baru saja pulang dari lari pagi, wow, semangat selalu ya rockstar ya. Dan buat kamu rockstar yang masih bingung buat weekend ini mau kemana sih bawaannya, atau mungkin mau menghabiskan waktu bersama keluarga itu kemana sih, masih bingung gitulah ya bawaannya, pas banget nih rockstar. Ini dari The Westin Resort Nusa Dua Bali menawarkan family escape over, yang dimana hal yang paling diinginkan selama liburan itu sebenarnya cuma ada 3 rockstar. Pertama itu nyaman, lalu kedua tanpa ribet, dan yang ketiga itu bikin semua anggota keluarga senang. Pas banget alasan ini juga yang membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama rockstar. Dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas mengutamakan wellness untuk keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahunnya ya rockstar ya. Nah, di Family Escape ini rockstar juga bisa sudah mendapatkan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, lalu ada daily resort credit ya sebesar Rp600.000, dan juga complimentary kids amenities. Dan gak ketinggalan juga nih rockstar, keluarga juga bisa ya menikmati banyak fasilitas mulai dari healthy heavenly spa by Westin, lalu ada Westin Family Kids Club, ada wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik lainnya. Penawaran ini berlaku untuk menginap dari sampai 29 Desember 2026. Untuk info lengkapnya rockstar ya, kamu dapat cek ke websitenya di www.westinnusaduabali.com, dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya di @westinbali, sekali lagi @westinbali.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

It's 7.9 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Masih bersama dengan saya, Aurel Maharani, di pagi hari yang cerah ini ya, rockstar ya. Iya bener loh ya, rockstar ya, hari ini cuaca di Bali tuh cukup cerah banget ya. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang kadang bikin kita lupa itu berhenti sejenak. Jadi jangan lupa ya, rockstar ya, untuk berterima kasih kepada diri ini karena sudah berhasil melewati minggu-minggu yang cukup berat. Jadi istirahatin dirinya, kasih waktu dirinya untuk santai, menikmati pemandangan, menikmati langit, menikmati alam. Tapi kalau ngomongin soal alam ya, rockstar ya, alam itu harus banget-banget dijaga. Jadi ini pas banget, The Apurva Kempinski Bali itu mempersembahkan Path to Sustainable Growth 2026 yang diadakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 nanti di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali. Iya, rockstar telah sukses sebelumnya di tahun 2025 kemarin. Path to Sustainable Growth kembali lagi ya di tahun 2026 ini, dan tetap dengan 4 pilar strategisnya, yaitu repurposing, refreshing life, regenerating, dan rethinking resource. Nah, kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful ya, rockstar ya. Nah, di sini tuh akan diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang sangat-sangat luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, lalu ada Anak Agung Gede Rai, seorang founder Arma, ada Hayes von Holzen, yaitu seorang founder Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono, yaitu dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto juga dari Bumi Terra, Maitri Fischer, yaitu dari Eko Mantra, ada Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tiketnya ini terbatas banget, rockstar. Jadi segera reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 aja per orang. Dan itu sudah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi kamu langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapatkan tiketnya segera di megatix.com. Dan untuk info lebih lengkapnya, cek di website mereka di The Apurva Kempinski Bali. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya ya, di @kempinskibali. Sekali lagi untuk sosial medianya @kempinskibali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

It's 7.8 FM, this is the Rockin' Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar. Masih bersama dengan Aurel Maharani ya, Rockstar ya. Dan kalau ngomongin soal weekend gitu kan ya, pas banget gak sih besok di hari Minggu, kira-kira kamu sudah ada rencana belum, Rockstar, mau pergi kemana? Nah, pas banget nih, Rockstar, buat kamu yang belum ada rencana dan kamu itu suka rock, skateboard, dan juga suka ngumpul nih bareng most creative person in Bali, ini waktunya buat kamu wajib datang ke Skate Rock Festival 2026 yang diadakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 sampai hari Minggu besok ya, 21 Juni 2026, Rockstar. Dan lokasinya ini ada di Amplitude Skate Park yang berada di Kerobokan, Bali. Nah, jadi itu ini tuh akan jadi perayaan 10 tahun dari perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori Street and Bull, lalu ada pameran tato bersama dengan puluhan tato artis Bali, sampai community party di Roll Disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Nah, jadi siapin juga ya energi kamu, Rockstar, untuk menonton headliner utamanya, karena akan menghadirkan Seringai, ditambah juga band heavy rock kebanggaan Bali, yaitu Jangar, dan totalnya ada 11 band ikonik lainnya yang dihadirkan di The Amplitude Skate Park. Nah, jadi tunggu apa lagi, Rockstar? Ayo jadi bagian dari satu dekade Amplitude dengan dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com. Dan untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa langsung saja follow Instagramnya di @amplitude.skatepark. Sekali lagi untuk Instagramnya @amplitude.skatepark. Sorry, bisa saya ulangi. Instagramnya ada di @amplitude.skatepark.

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's 7.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, masih pagi, bawaannya masih pengen yang sehat-sehat. Seperti menyehatkan diri begitu ya Rockstar ya. Tapi buat kamu nih yang apa ya, yang jadwalnya padat banget, kadang kita tuh terlalu sibuk gitu ya, sampai lupa nih dengan diri ini untuk kita kasih istirahat, kita kasih rehat. Padahal sesekali tuh untuk rehat, berhenti sejenak, narik nafas itu enggak apa-apa loh. Itu juga penting loh Rockstar. Nah, buat kamu nih Rockstar yang ingin memanjakan diri sekaligus meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat, pas banget Rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Nah, buat mendukung gaya hidup sehat ya Rockstar dan gaya aktif kamu, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka dengan banyak fasilitas wellness untuk kamu, seperti spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformal pilates studio, kemudian ada premium beach front ice bath, dan yang terakhir ada beach workout premium di pinggir pantai. Nah, di sini kamu juga bisa ya mencoba langsung dengan wellness day pass yang punya banyak benefitnya, mulai dari akses ke semua grup wellness activities, akses ke complimentary resort activities, lalu 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, lalu ada 200.000 dining credits, 15% diskon spa treatments, dan 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Segera reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi @westinbali.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: One decade of pure, unfiltered subculture. This June, Bali Skate Legendary Amplitude turns 10. Get ready for the Skate Rock Festival 2026. 3 days of high-octane street and ball competitions, live tattoo masterpieces, and the ultimate international Go Skateboarding Day celebration. Catch Indonesia's premier high-octane rock entity, Seringai, alongside of local legends, Janggar, and a massive lineup of 11 iconic bands. From daylight stadium runs to underground late-night after-parties at Skate Social. June 19th to 21st at Amplitude Bali. Grab your passes now at loket.com. Skate hard, rock harder. Be part of the legacy.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, the Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

It's April Puanana FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, siapa yang pagi hari ini masih bersemangat, masih bergembira? Aurel harap kamu masih semangat ya Rockstar ya, dijaga terus semangatnya, dijaga terus energinya, apalagi ini weekend gitu kan ya. Bawaannya harus lebih happy, lebih semangat, lebih bahagia lagi. Nah Rockstar, kalau ngomongin weekend, kira-kira hari minggunya sudah ada tahu belum mau kemana? Bagi yang belum tahu nih, bagi yang belum tahu buat kemana, itu pas banget ya Rockstar ya. Apalagi kalau kamu suka banget musik rock, lalu juga suka skateboardan dan juga suka ngumpul bareng most creative person in Bali, ini waktunya buat kamu wajib datang ke acaranya Skate Rock Festival 2026 yang diadakan pada hari Minggu besok 21 Juni 2026 yang diadakan di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Yes Rockstar, ini akan menjadi perayaan 10 tahun perjalanan dari Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan serunya, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street and bowl, lalu ada pameran tato ya bersama puluhan tato artis yang terkenal di Bali, sampai community party di Roll Disco dan juga karaoke bareng PSK Pemuda Suka Karaoke. Jadi juga siapin energi kamu ya Rockstar ya untuk memeriahkan headliner utamanya, yaitu datang dari Seringai, ditambah juga band heavy rock kebanggaan Bali, yaitu ada dari Jangar dan total belasan band ikonik lainnya. Jadi tunggu apa lagi, yuk buruan jadi bagian dari satu dekade Amplitude dan dapatkan tiketnya segera dan sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media mereka di @amplitude.skatepark. Sekali lagi untuk sosial medianya ada di @amplitude.skatepark. Jadi Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disponsorkan dan disupport oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

Yes, Rosa, di 87.9 FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, gak terasa ya, Aurel sudah menemani kamu selama 3 jam ini. Dan sepertinya Aurel sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Aurel ucapkan buat kamu yang sudah menemani, yang sudah apa ya, yang lagi nyetir, yang lagi kerja, atau mungkin tadi cuman lagi santai-santai di rumah ya Rockstar ya. Terima kasih banyak Aurel ucapkan, semoga weekend kamu tuh berjalan dengan menyenangkan ya Rockstar ya. Buat kamu yang setelah ini ada agenda, ada pekerjaan yang harus dilakukan, semoga semuanya dilancar-lancarkan. Dan buat kamu yang belum ada rencana nih, kira-kira mau kemana, bisa tadi untuk mengambil rekomendasi yang telah Aurel sampaikan. Atau mungkin kamu setelah ini saatnya harus cari makan enak, ngopi, atau sekedar menikmati hari kamu atau menikmati cuaca.

cuaca yang cerah di pagi hari ini ya Rockstar ya. Karena lumayan nih di pagi hari ini cukup menyenangkan nih buat dinikmati Rockstar. Nah buat kamu yang sedang liburan di Bali Rockstar, semoga betah dan sempat menikmati sebanyak mungkin pengalaman yang seru di sini ya Rockstar ya. Dan buat yang lagi kerja, semangat kerjanya, besok masih ada waktu, ingat untuk mengambil istirahatnya, ingat untuk mengistirahatkan badan dan pikirannya juga ya Rockstar ya. Sepertinya sudah cukup nih ya Aurel mengucapkan kata-katanya. Saatnya Aurel berpamitan dulu dengan Rockstar. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu Rockstar, tapi tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap di 87.9 FM. Pokoknya karena setelah ini akan ada lagu-lagu yang seru menemani aktivitas, dan juga akan ada penyiar yang seru nih untuk menemani siang hari Anda Rockstar. Kalau gitu Aurel pamit dulu. Dadah, bye-bye. Have a rocking day Rockstar. Dah.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

lebih jauh ke dalam kepala. Mending dikeluarin aja, dibawa ke Family Escape Over. Jadi Family Escape Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma tiga ya kan, nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness

seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

banget buat kamu nikmatin mau teman, pasangan, keluarga. Dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Berburu

full and bare dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial media.

punya satu apa ya, tingkat stres gitu mungkin rockstar yang udah mulai naik. Kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard dan suka ngumpul bareng sama most creative person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh datang ke Skate Rock Festival 2026 hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skatepark Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga bowl. Terus ada pameran tattoo bersama puluhan tattoo artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Jenengin ya, jadi siapin juga energi kamu. Untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali, yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

Wadid FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Emang kalau lo punya satu, apa ya, tingkat stres gitu mungkin rockstar, yang udah mulai naik, kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard, dan suka ngumpul bareng sama most creative person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian.

Dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga bowl, terus ada pameran tatu bersama puluhan tatu artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Jangan ya, jadi siapin juga energi kamu untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya. Jadi bagian dari satu dekadenya Amplitude, dan juga dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com dan juga cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87,8 FM, The Rockin' Life Band.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: tentunya dengan musik-musik yang bisa bikin kalian joget, ya kan, bikin Sabtu kalian tuh lebih meriah. Dan nanti juga gue bakal bahas topik yang ya relatable untuk kita, Gen Z, milenial, semua lintas generasi pokoknya. Jadi makanya stay tune di sini aja. Sekarang kita mulai GWHR Good Weekend Happy Rockstar. Let's go.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

You, T-R-L-M. Where everyone can be a rock star.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong, sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Sempurna FM, you're listening to The Wrong Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan di sini Abi Manyu muncul lagi rockstar ya dengan gebrakan baru. Nah, gebrakannya apa tuh? Gebrakannya itu adalah nggak baru-baru amat sih. Pokoknya sekarang itu udah jam 1, rockstar. Lo lihat jam di tangan lo, jam di HP lo, jam 1 nih. Waktunya jam 1 tuh biasanya dipakai buat apa? Selain buat istirahat, selain buat makan siang, selain buat kayak merenung sedikit, ya dipakai buat request lagu, rockstar ya. Karena Weekend Booster sudah dibuka nih ya kan. Kalau misalnya lo bingung requestnya caranya gimana, lu langsung aja kata gua head to our Instagram ya kan, di @rockinglife.bali. Di sana lo bisa langsung melihat question box di Instagram story-nya. Lo bisa langsung aja isi dengan lagu yang lo pengen dengerin di siang hari ini. Pokoknya lagu apapun itu gua bakal puterin biar mood lo naik, biar semangat lo naik, biar Sabtu lo, weekend lo itu makin meriah ya kan, rockstar ya. Kalau misalnya bingung nggak pengen ke Instagram, pengennya kayak lebih intimate gitu ke WhatsApp, lo bisa aja WhatsApp ke WhatsApp kita di 0811 3807 8778. Rockstar, sekali lagi nih, 0811 3807 8778 ya kan. Karena ya daripada Sabtu lo dipakai buat emosi-emosi marah-marah, mending kata gue dipakai buat request lagu. Langsung aja, Rockstar, gas.

0: ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

A7.net FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, sebelum itu gue pengen salam-salam dulu rockstar kepada bunda saya, ibu saya yang sedang menyetir di jalan dengan nenek dan kakek saya. Ih, kalian jalan-jalan ya, aku bangun rumah kosong tiba-tiba ya. Ternyata waktu aku telepon, mereka lagi jalan-jalan mencari wisata kuliner katanya. Ih, kalian selamat hari raya. Selamat hari libur ya, kalian bertiga. Oh my God, semoga hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Nanti bungkusin makan dong. Boleh kali bungkusin babi guling itu kalian. Ya kan. Nah, BTW Rosar, ngomongin soal orang tua ya Rosar ya. Ngomongin soal ibunda, ayah, nenek, kakek. Gue pengen membahas satu topik yang lumayan seru untuk kita bahas ya Rockstar ya. Yaitu adalah kebiasaan orang tua kita yang dulu kita gak suka tapi sekarang malah kita lakukan Rockstar ya. Pernah gak sih lo ada di satu momen terus tiba-tiba mikir, anjir, kok gue tuh sekarang makin mirip sama orang tua gue ya. Gitu. Dulu waktu kecil kan kita sering bilang gitu kayak, aduh gak pengen ah kayak orang tua kita gitu, ah gak pengen ya gini segala macem gitu. Tapi makin dewasa kok mulai kelihatan gejala-gejalanya gitu ya. Contoh kecil dulu kesel kan, disuruh selalu matiin lampu gitu. Sekarang lihat lampu nyala di ruangan, kita langsung refleks ngomel gitu sama orang yang hidupin lampunya. Ya kan langsung harus dimatikan. Ada lihat debu sedikit, dulu kan kita nggak, aduh ya udahlah yang penting debu atau nggak ada makanan dibiarin. Tapi sekarang lihat debu dikit dibersihkan, kan dilap-lap. Dulu kita tuh waktu nih sering terjadi ke ama gua nih ya. Dulu waktu kecil gue sering kayak, ah bunda-bunda ayo beli makan, ah bunda beli makan. Bunda tuh selalu bilang, atau ayah tuh selalu bilang, ada makanan di rumah. Saya sering kesal dulu ya, tapi sekarang ya kan, karena sudah dewasa ya kan, mikir-mikir juga untuk mengeluarkan uang. Saya mikir, oh iya ternyata memang benar ada makanan di rumah. Ya udah makan di rumah aja, jangan beli makanan di luar, begitu. Emang ya Rockstar-nya, tanda-tanda dewasa itu bukan cuma umur yang nambah, tapi mulai melakukan hal-hal yang dulu kita kritik habis-habisan gitu. Nah sekarang pertanyaan gue sama lo nih, kebiasaan orang tua apa yang dulu paling sering lo keselin, yang paling sering lo ketawain gitu, tapi sekarang marah lo lakuin juga. Coba sharing ke gue via WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon aja di 7502005, dan DM aja coba ke drockinlife.bali. Sekarang request lagu favorit lo, dan gue pokoknya bakal mainin sekarang juga. Let's go.

Esemplar FM, this is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, Rockstar ya, untuk kaum-kaum mageran seperti saya, itu Rockstar ya kan, kita tuh pasti sering banget menggunakan aplikasi-aplikasi pembantu gitu. Kalau misalnya kita kayak pengen pesan makan, pasti kita sudah tahu kan aplikasi apa yang kita harus pergunakan untuk mengorder makanan gitu. Kalau misalnya mau pesan minuman, ataupun kalau misalnya mager naik motor, naik mobil kemana-mana, kita pasti selalu menggunakan transportasi lewat ojek online. Tapi nih ya, kalau misalnya kita mager keluar buat belanja keperluan dapur, contoh kayak panci lo gitu kan, penyok gitu, atau butuh panci baru, atau butuh apapun, spatula gitu, lo mager gitu keluar, kayak gak tahu kan solusinya apa. Nih gue kasih tahu Rockstar ya, karena nih Dapur Prima ya kan sedang menyiapkan kejutan baru kan buat kamu pelanggan setia Dapur Prima. Nah, kejutan ini tuh bakal lebih seru karena bikin kamu untung banyak banget, dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial gitu. Karena Dapur Prima ini ya, lo tinggal ngechat aja Dapur Prima ini, lo udah bisa nanyain soal promo-promo mereka, soal tentang perabotan-perabotan rumah, udah bisa. Lo, mereka tuh bakal chat, jawab chatnya tuh cepet banget, gercep banget. Jadi kayak kita tuh gak perlu keluar rumah untuk beli perabotan kita, ya kan. Kayak saving time, saving bensin yang sekarang BBM sedang mahal, ya kan. Emang Dapur Prima ini praktis banget. Nah, ngomongin soal tadi kejutan yang baru, kira-kira apa kejutannya ya? Jawabannya itu akan ada update di social media dari Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi ya, di @dapurprimabali. Makanya lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu kebiasaan yang dulu kita gak suka tapi sekarang suka ya, yaitu adalah belanja di supermarket ya kan, atau nggak belanja apapun itu. Karena dulu tuh gue nggak demen banget belanja, atau nggak nemenin orang tua gue kayak belanja bulanan gitu apa-apa. Tapi sekarang kayak asik juga shopping sebenarnya guys ya gitu. Dan masih membahas tentang kebiasaan yang dulu kita nggak suka dari orang tua kita, tapi sekarang kita juga melakukan itu. Nah, kadang dulu ya weekend itu selalu keluar gitu, selalu pengen nyari hal-hal yang dilakukan, yang bisa kita lakukan di weekend, ya kan. Tapi sekarang justru weekend itu adalah menjadi kesempatan buat kita tuh nggak kemana-mana, Rockstar. Ya, lucunya dulu kita tuh sebenarnya nggak ngerti kenapa sih orang tua kita tuh demen banget rasanya diem di rumah gitu. Selain kerja, keluar rumah tuh kerja, buat kerja, pasti orang tua tuh kita diem di rumah mulu. Rasanya hidup mereka tuh kayak kurang seru gitu, kayak aduh kurang culture gitu loh. Gitu. Tapi sekarang baru sadar gue, ternyata rebahan di kamar, atau enggak sekedar kayak duduk di teras gitu, itu sebenarnya kenikmatan yang luar biasa, Rockstar ya. Karena saking padatnya gitu mungkin kerjaan kita, saking padatnya jadwal kita ya kan, dikejar deadline, kayak rasanya stay di rumah tuh bener-bener kenikmatan duniawi gitu ya kan. Kayak bahkan kadang ada orang-orang ngajak gue nongkrong aja, gue tolak-tolak gitu sekarang, Rockstar. Karena lebih mending diem di rumah, karena ya emang pengen nge-chill di rumah aja sih gitu. Itulah ternyata kenikmatan yang orang tua kita rasakan ya, Rockstar. Mungkin atau enggak orang tua kita tuh dulu emang lebih gaul aja daripada kita. Jadi kayak orang tua kita udah nyoba semuanya, udah ke semua tempat di dunia gitu. Makanya mereka kayak aduh mendingan diem di rumah gitu. Tapi menurut lo gimana, Rockstar? Coba ceritain ke gua. Kebiasaan orang tua apa yang dulu paling sering lo ketawain, paling sering lo keselin, paling sering lo kayak pertanya-tanyakan, tapi sekarang malah lo yang ngelakuin itu juga. Sharing ke WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750205 atau DM langsung ke @rockinglife.bali. Sekalian request lagu ya, Rockstar, karena gue masih nungguin nih requestan lagu nih. Karena soalnya ada orang nih yang baru request juga, yang namanya Ide Bagus Putu Adi P.M gitu katanya. Dia bilang, "Kak, request lagu dong, Cincin Hindia itu aja." Oke, boleh. Kamu lagi denger di mana ini, BTW Ide Bagus Putu Adi P.M ini? Di rumah kamu ya? Pokoknya kalau kamu di rumah, ya mungkin kamu akan seperti orang tuamu ya, Rang, ya.

Listen po na FM Rock Your Day with the Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ya kan, dulu dari obrolan ini kita tuh jadi sadar. Dulu tuh kita sering bilang, ah gue gak mau kayak bokap nyokap gue. Tapi sekarang malah mulai ngomel soal lampu, seneng sama diskon, tidur siang itu menjadi agenda utama. Dan lebih bahagia kalau rencana nongkrong dibatalin daripada jadi berangkat. Tapi mungkin itu tuh bukan hal yang buruk gitu kan, karena semakin dewasa kita bukan cuma bertambah umur, kita juga ngerti alasan dibalik kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita anggap aneh. Dan mungkin salah satu tanda kita dewasa itu adalah saat kita mulai melihat orang tua kita tuh bukan cuma sebagai orang tua, tapi sebagai manusia yang dulu juga pernah seumuran sama kita, pernah capek juga mereka, pernah bingung dan cuma berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, ya kan. Jadi kalau hari ini lo sadar lo itu mulai mirip sama bokap atau nyokap lo, jangan panik ya Rockstar ya. Selamat, berarti lo resmi naik level jadi orang dewasa.

0: gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima. You're listening.

Sempurna FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Hari lu boleh nih rockin-rockin banget ya, tapi hari lu itu juga harus dilihat cuacanya ya, rockstar ya. Dan sekarang gua tuh bakal ngasih tahu cuaca, ramalan cuaca untuk wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya untuk besok tanggal 21 Juni 2026 ya kan. Berdasarkan perkiraan BMKG ya kan, cuaca secara umum diperkirakan bakal cerah banget hingga cerah berawan sih, cerah hingga cerah berawan dari pagi sampai sore. Nah, kondisi ini tuh mendukung banget untuk aktivitas luar ruangan atau outdoor maupun perjalanan-perjalanan di weekend gitu ya kan. Lu mau jalan-jalan besok hari Minggu ya kan, happy Sunday gitu, aman aja, nggak perlu bawa apa namanya, nggak perlu siap-siapin jas hujan karena cerah ya kan. Ini juga hari ini nih cerah banget nih. Dan untuk suhu udara sendiri di wilayah Bali bagian selatan diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Nah, saat siang hari suhu tuh bisa terasa cukup hangat, mendekati 30 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hingga subuh gitu kan, sampai subuh itu dapat turun ke kisaran 24 hingga 25 derajat Celcius. Nah, itu kalau misalnya lo keluar pagi naik motor, maksudnya pulang pagi pergi malam naik motor, siapin jaket ya kan, daripada masuk angin. Nah, terus juga BMKG mencatat angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Bagi rockstar yang berencana aktivitas di pantai atau laut, tetap disaranin buat perhatiin kondisi perairan karena gelombang di perairan selatan dapat lebih tinggi dibanding perairan utara. Nah, untuk yang pengen ngejar sunrise, besok sunrise itu akan ada di jam 6.35 dan juga sunrise itu akan ada di jam 6.16.

8.7 on FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Tadi kan gue udah bacain ramalan cuaca tuh ya Rockstar ya. Sekarang sekarang tuh gue pengen ngebacain ramalan zodiak hari ini di tanggal 20 Juni 2006. Ih, penasaran kan gimana sih ramalan-ramalan zodiak ini ya kan? Ya, langsung aja kita mulai ya, gue bacain nih. Yuk coba dengar dan simak karena semua zodiak bakal gue bacain. Batuk dulu tapi Rosar. Aries, nih ya, mulai Aries. Aries itu hari ini semangat lo tuh lagi tinggi, tapi hati-hati. Jangan semua masalah diselesaikan pakai kalimat santai aja lah, gitu. Jangan, karena nggak semua orang sesantai itu. Hati-hati. Nah, Taurus. Taurus itu hari ini lagi pengen hidup tenang dan jauh dari drama. Tapi semesta kayak tuh punya agenda lain. Tetap sabar, pokoknya yang penting bikin pusing hari ini tuh kemungkinan cuma sementara. Santai, slow ya Taurus ya. Gemini. Nah, Gemini ini, mulut lo lagi gacor nih hari ini ya Gemini ya, mulutnya emang lagi gacor. Cocok buat ngobrol nih, buat networking atau emang mau nge-spill-spill dikit-dikit ya, mau julid-julid dikit-dikit ya. Tapi jangan janjiin sesuatu yang bahkan lo sendiri tuh bakal lupa ya Gemini ya, jangan. Hati-hati. Lanjut ke Cancer. Cancer itu hari ini lagi banyak mikir ya. Kadang bukan karena masalahnya berat, tapi karena otak lo tuh emang suka bikin trailer film sendiri dari hal yang belum tentu terjadi, alias overthinking. Siapa tuh? Leo. Hari ini tuh auranya Leo tuh lagi main karakter banget gitu, lagi kuat banget. Nah, nikmatin lah pokoknya spotlightnya. Tapi ingat, kadang jadi supporting karakter tuh juga gak apa-apa kok Leo ya. Nah, lanjut lagi ke Virgo ya kan. Virgo, lo tuh lagi pengen semuanya teratur. Sayangnya, hidup hari ini tuh datang tanpa ada spreadsheet, tanpa ada blueprint gitu. Tuh, jadi agak berantakan. Tapi santai, gak semua hal itu harus sempurna kok Virgo. Selalu, karena emang Virgo ini perfeksionis ya orangnya ya. Lanjut ke Libra gitu. Ada keputusan yang udah lama lo tunda nih Libra. Hari ini mungkin saatnya berhenti bilang terserah, atau apa namanya, atau kayak aduh kapan-kapan aja. Mending sekarang lo langsung mulai milih gitu. Scorpio, nah ini gua nih ya kan, my fellow Scorpios out there ya kan, listen. Energi lo lagi kuat hari ini, cocok banget buat ngelarin sesuatu yang selama ini cuma masuk di to-do list lo tanpa pernah disentuh gitu. Cobalah melakukan agenda-agenda itu. Sagittarius, lo tuh lagi pengen kebebasan, tapi tagihan dan tanggung jawab masih tahu alamat rumah lo. Jadi balance ya Rockstar ya. Gitu, lanjut lagi ke Capricorn kita. Capricorn, hari ini lo kerja kelas tuh boleh, tapi hari ini coba kasih self reward deh ya. Jangan selalu kerja tapi enggak menghadiahkan diri lo dengan apapun itu, jangan. Enggak harus mahal, yang penting enggak cuma kerja. Ya, kayak tidur aja gitu. Kayak hidup lo tuh kayak kerja doang, kayak aduh capek gitu kan. Nah, lanjut lagi ke Aquarius. Ada ide nih, ada ide random yang muncul hari ini buat Aquarius ya. Jangan langsung diketawain. Ya, kadang ide-ide terbaik datang dari pikiran yang paling absurd ya kan. Last but not least, Pisces. Pisces, hari ini hati lo tuh sensitif banget. Lebih sensitif daripada biasanya. Jadi kalau ada yang bilang kayak aduh I think we need to talk, jangan langsung mikir kiamat ya Pisces ya. Aduh, itu dia ramalan zodiak untuk hari ini. Ingat ya, zodiak itu seru emang buat dibaca, tapi jangan lebih dipercaya daripada usaha dan keputusan yang lo ambil sendiri. Kadang ya emang kalau ramalan hari ini bilang hari lo bakal bagus, syukur. Kalau emang bakal ada tantangan, ya anggap aja sebagai heads up dari alam semesta gitu untuk bikin lo ready. Karena pada akhirnya yang menentukan hari lo baik atau tidaknya itu dan seperti apa itu bukan bintang dan langit, tapi sikap dan energi yang lo bawa di siang hari ini.

Sempre FM, you listening to Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar nih, gue pengen bilang ke lu ya, sekalian curhat dikit ya. Kadang kalau emang cewek marah itu bukan karena mereka itu pengen ngajak ribut sebenarnya rockstar, tapi bisa jadi ceweknya itu cuma pengen didengerin, cuma pengen diperhatiin, atau sekedar ngerasa kalau keberadaannya tuh penting gitu buat kamu rockstar, ya kan. Daripada bingung menebak-nebak kode yang rumit oleh ya spesies wanita-wanita ini rockstar ya, mungkin sekali-sekali tuh diajak quality time gitu, ajak staycation gitu. Kalau misalnya lo emang mau mengajak staycation wanita lo, pasangan lo, atau mungkin keluarga lo dan teman-teman lo, kata gue lo langsung ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena you can unlock luxury dengan penawaran spesial untuk liburan kamu di resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, dengan menggabungkan sentuhan French Art Deville dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Nah, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu, lu juga bisa mendapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni. Dan juga menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, ada banyak banget penawaran spesial untuk member All atau A

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

97.9 FM, you're listening to the Ruang Lab Bali, where everyone is a rockstar. Kalau rockstar ya, gue ingetin lo hari ini, kalau misalnya energi negatif lo tuh masih numpuk banyak banget, entah karena kerjaan, entah karena drama percintaan, atau mungkin karena drama apapun itu di hidup lo ya, itu dibuang jauh-jauh dulu deh kata gue ya. Soalnya energi positif itu sayang banget kalau cuma dipendem, ya kan? Seperti perasaan, ya kan? Percuma kalau dipendem, nyatakanlah perasaan kamu. Mending energi positif itu dipakai buat ketemu orang-orang kreatif, seru-seruan, dan research mood lo bareng komunitas yang sefrekuensi. Nah, kata gua, lo weekend ini ke Skate Rock Festival 2026, ya kan? Di hari Jumat 19 Juni.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Bali, rock your day also with the Rock and Life Bali, because everyone here is a rock star. Dan sudah berapa jam gue nemenin lo rockstar? Jam 4 jam ya? Waduh, 4 jam gak apa-apa ya kan. Yang penting lo happy, gue juga happy gitu. Pokoknya kita harus happy-happy ya, di weekend ini tuh harus happy-happy ya kan. Jangan marah-marah gitu. So, pokoknya rockstar dimanapun lo berada, kemanapun lo bertuju, hati-hati jalan. Dan semoga hari lo ini tambah meriah, tambah happy, tambah ceria, tambah lah pokoknya rockstar ya. Nah, ini waktunya gue buat pamit. Thank you so much semuanya yang udah request, yang udah join topik, yang udah ikut-ikutan lah pokoknya tadi ya, rockstarnya seru-seruan banget. Pokoknya stay tune di sini aja. Gue pamit sekarang. Have a rocky weekend rockstar.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Bikin Live Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada Spin Studio, ada All New Hot Yoga Sanctuary, ada Reformer Pilates Studio, ada Premium Beachfront Ice Bath, dan juga Beach Workout Premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Emang kalau lo punya satu, apa ya, tingkat stres gitu mungkin rockstar, yang udah mulai naik, kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard, dan suka ngumpul bareng sama most creative person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh, datang ke Skate Rock Festival 2026, hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga bowl. Terus ada pameran tatu bersama puluhan tatu artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Jangan ya, jadi siapin juga energi kamu. Untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya. Jadi bagian dari satu dekadenya Amplitude. Dan juga dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com dan juga cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak aku Gede Rai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eko Mantra. Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di

88.8 FM di sisi nomor 1 lifestyle and entertainment media yang wakin live Bali. Udah bengong, udah bawaannya mikir overthinking, udah. Jangan lo bawa overthinking ini lebih jauh ke dalam kepala. Mending dikeluarin aja, dibawa ke Family Escape Over. Jadi, Family Escape Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan. Nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo bisa dapetin nih ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily reserve credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Fun FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar banggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

bikin live Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakai Minsky Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskibali. Sekali lagi di @campinsk

udah kan dokter ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu semuanya hanya di Dapur Prima.

asleep, because my dreams are bursting at the seams.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

the rockin' life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It is 7.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, Marta di sini yang bakal nemenin sampai jam 10 pagi. Bakal seru banget nih hari Minggunya ya di The Rockin' Weekend tentunya. Ini makin seru lagi karena ada kabar menarik bahwa ada persembahan spesial dari Arya Duta Bali nih. Jadi secara spesial akan memberikan penawaran seru di liburan sekolah kali ini, yaitu Burger Week. Tepat di tepat banget nih kalau kamu pengen menikmati bersama teman-teman, pasangan atau keluarga dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari ada Chef Smoked Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, ada Truffle Burger, Wagyu Smash Burger. Wow, ini ya, ada Wagyu, Truffle, segala macamnya lengkap. Nah, kamu bisa banget menikmati pilihan burger spesial ini cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi, untuk yang kali ini, itu cukup dengan 150 tadi ya, bisa mendapatkan sunset and ocean view dari ketinggian kota. Nah, Burger Week ini tersedia dari Sagara Pool dan Bar dari 14 sampai 28 Juni 2026. Mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, info lengkapnya untuk reservasi bisa banget untuk chat WA, yaitu di 0811-3960-8623. Dan kamu bisa follow juga sosial media @aryaduta.com Bali.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87.8 FM The Rockin' Live Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars ini gak habis-habis. Martha mau kasih tahu sesuatu yang spesial lagi nih ya. Mumpung sekarang mulai mendekati waktu-waktu summertime, ini pas banget untuk waktu liburan kamu nih rockstars. Jadi yang pengen mendapatkan sensasi untuk menginap di resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua dengan memungkinkan sentuhan fresh art the view dengan keramahan dan kehangatan khas Bali, ini mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan, ya akan memanjakan liburannya rockstars gitu ya. Ini bisa dapetin potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dalam periode pemesanan mulai dari 30 Juni sampai menginap di 30 September 2026. Ditambah lagi ada banyak penawaran spesial untuk member Accor Live Limitless alias All. Nah, nikmati penawaran ini untuk liburan terbaiknya Rockstars dan dapatkan sekarang juga, wajib banget. Ini untuk selanjutnya namanya adalah Unlock Luxury. Info lebih lengkapnya bisa didapatkan di sofitel.com atau bisa ke follow social medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ada di @sofitelbalinusa2 ya.

87.8 FM Rock Your Day with The Rock and Life Bali, where everyone can be rock stars. Masih barengan Martha di sini ya. Jangan lonely lonely lah di hari Minggu ini tuh. Jangan perkara hari kamu udah merasa lonely, jadi ngerasa aduh lonely banget, nggak bakal ada yang nemenin. Hey, ingat alam ada ya kan. Mungkin perlu adanya hewan peliharaan di area kamu, atau sesimpel ngomong sama tanaman deh. Kadang-kadang tuh Martha juga seneng loh ngomong-ngomong kayak gitu. Kita sharing aja sama alam semesta ya kan. Kita hidup gak sendirian, rockstars, tenang aja. Nah makanya nih ya, mengingat kalau kita gak hidup sendirian, pastinya kita mau dong menjaga bumi ini sampai bile-bile gitu, sampai kapanpun nanti. Makanya ada yang namanya Sustainable Act ya kan. Nah ini nih ada lagi dari salah satu hotel yang lumayan populer ya di Bali. Ada activity yang pastinya insightful dan juga menarik banget. Dan ini sebelumnya udah sukses di 2025 ya. Namanya adalah Path to Sustainable Growth. Nah ini akan kembali lagi di 2026, dimana ini tetap dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. Wow, keren ya. Nah kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional tentunya, yang dimana ini dari berbagai bidang yang tergabung dalam satu hari yang seru dan tentunya insightful. Nah ini akan diisi dengan activities yang seru banget, dan juga high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, Ana Agung Gede Rai, founder Arma, Heinz von Holzen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono, Rainforest Alliance, dan juga Tara Susanto, Bumi Terra, dan juga ada Maitri Fisher, yaitu dari Ekomanta, serta ada Martha Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lainnya. Ini tiketnya ingat terbatas ya, jadi reservasi mulai dari sekarang cukup untuk 500.000 per orangnya, termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Wah, wajib banget ini di notes ya. Dan ini dapatkan juga tiket Megatix ya. Ini tiketnya bisa diraih lewat Megatix. Jadi ini info lengkapnya bisa dicek lewat website di Apurva Kempinski, atau juga follow sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi @kempinski_bali.